0: gak ada yang pernah mengerti mahasiswa kayak aku. Siapa yang bisa coba?
1: Mencoba mengerti mahasiswa.

0: Oh begitu.
1: Iya, terus tanam menanam begitu loh.
0: Oh, demi mengisi kebutuhan-kebutuhan dapur SPPG.
1: Bukan, Pak Rosan. Mengisi waktu di masa tua.
0: Oh, karena sudah pensiun ya.
1: Miskin, sekarang jadi miskin.
0: Enggak miskin. Itu udah saking kayanya. Sudah saking kayanya pengen hidup normal-normal aja. Enggak mau disorot. Jadi bikinlah peternakan.
1: Loh, iya. Tapi kan tetap di-upload, Pak Dosen. Kesorot juga.
0: Oh, iya. Oh, biar ada endorse.
1: Oh iya.
0: Iya, rumput.
1: Benar.
0: Endorse rumput untuk makan sapi. Bisa di situ.
1: Iya. Telur-telur ayam ini untuk dadar beredar, misalnya gitu ya.
0: Telur ayam ini langsung dipetik oleh Tulus.
2: Maksudnya kan buat endorsement.
0: Enggak endorse Tulus.
1: Masa telur dipetik itu gimana sih?
0: Diambil.
1: Dicomot
0: sama Tulus.
1: Iya, saya gara-gara itu sih Pak di sosial media. Karena kan mau bagaimana lagi, tangan kanan saya ini tidak bisa lepas dengan handphone Pak.
0: Nah itu sudah wajar, karena sekarang kan dunia digital Nakri.
1: Iya. Jadi saya ngelihat juga apa ya, engagement gitu loh, engagement orang lain. Oh kok tinggi-tinggi.
0: Oh iya.
1: Kalau bisa kenapa sih Bapak nggak aktif aja di sosial media gitu loh. Jangan di Ome TV lagi. Bapak ini ngobrol sama orang Jerman mulu.
0: Kadang Polandia sih.
1: Iya itu.
0: Kenapa Bapak tidak main IG ya, IG itu ya.
1: Iya.
0: Lah permasalahannya cukup rumit Nakri.
1: Kenapa?
0: Bapak lupa password.
1: Yo.
0: Itu makanya Bapak gak aktif. Terakhir aja postingan Bapak itu tanggal 12 Mei 2004.
1: Iya sih. Abisnya Bapak nih kalau lagi main Ome TV suka berisik Pak. Hampir kan Bapak sempat kan disuruh angkat kaki dari rumah. Iya. Sempat loh itu.
0: Iya, karena saking berisiknya.
1: Iya, saya nih teringat cerita Bapak dosen aku gara-gara ngelihat pertanyaan dari Anita.
0: Oh, Anita sudah bertanya.
1: Anita asal Cimahi, udah WhatsApp ini.
0: Waduh, ke 0818221039 ya nomor kita ya.
1: Selamat pagi Pak dosen.
0: Selamat pagi Anita.
1: Bapak.
0: Apa Anita?
1: Loh Bapak.
0: Apa Anita?
1: Loh Bapak.
0: Oh, sudah loh Akri. Terus saja.
1: Kalau kita disuruh angkat kaki dari rumah, apa perginya kudu sambil main engklek satu kaki? Mohon arahannya Pak Dosen.
0: Aduh. Baik.
1: Apa ya?
0: Tapi kira-kira Nakri.
1: Iya.
0: Ini masuk ke dalam kategori pertanyaan apa?
1: Home care.
0: Oh, care.
1: Iya Pak Dosen.
0: Okay.
1: Ya kan kita ketika ada di home harus care dong.
0: Ya betul sekali. Oke, ini begini ya. Jadi ketika ada orang yang menggunakan kalimat atau kata angkat kaki,
1: iya,
0: itu memiliki makna. Maknanya adalah untuk keluar dari rumah. Pertanyaan, apakah harus sambil engklek?
1: Nah,
0: ya tentu tidak. Angkat kaki dari sini, di kalimat angkat kaki ini yang menunjukkan untuk keluar dari rumah berarti kakinya harus berada di luar rumah begitu.
1: Bukan berarti kakinya harus diangkat atuh.
0: Iya, itu mah kayak ngejek.
1: Kenapa ngejek?
0: Masa engkel di rumah orang ngapain?
1: Oh iya.
0: Ngapain? Tapi ya beda-beda Nakri.
1: Oh gitu.
0: Enggak. Mungkin di orang-orang biasa,
1: iya,
0: ketika ngusir orang itu nyuruhnya dengan angkat kaki.
1: Iya Pak.
0: Dan di orang-orang biasa menggunakan pakai angkat kaki.
1: Betul kalimatnya ya.
0: Iya, beda lagi kalau di rumah aderai.
1: Loh di aderai bukan angkat kaki?
0: Bukan.
1: Angkat apa?
0: Angkat besi.

0: Cuma di sini lagu-lagu yang diputer enak didengerin dan ngehits habis.
1: It's Unicom Radio.
2: Kalau di sini biasa, yang ini pasaran. Yang ini view-nya kurang.
3: Calon pengantin baru, kok cemurut gitu sih?
2: Bingung deh, cari tempat prawedding yang pemandangan alamnya tuh bagus, tapi nggak mau jauh dari pusat kota. Di mana ya?
3: Cobain di Villa and Bungalow View Bintang aja. Villa and Bungalow View Bintang, sebuah villa strategis yang terletak di area dataran tinggi kota Bandung dengan spot pemandangan Bandung yang keren dan udara pegunungan yang sejuk abis. Villa and Bungalow View Bintang punya spot indoor dan outdoor yang cocok banget buat lokasi pre-wedding, pesta pernikahan, pesta ulang tahun, meeting, dan juga greeting event. Gak ketinggalan, Villa and Bungalow View Bintang punya lebih dari 10 spot foto yang bisa bikin kamu eksis di sosial media. Villa and Bungalow View Bintang berlokasi di area Pasir Ibun, Cikarang.

0: 100% mata air alami.
1: Sobat Hits, kamu lagi pengen makan di resto Indonesia yang enak, elegan, dan ada di tengah kota Bandung? Ayo ke Widuri Indonesian Restoran aja. Kamu bisa nikmatin sajian Nusantara dengan penampilan yang cantik dan rasa yang bikin makan bareng jadi makin istimewa. Gak cuma buat makan aja, Widuri Indonesian Restoran juga punya 4 VIP room eksklusif dan ruangan yang bisa menampung sampai 250 pax loh. Dengan parkiran yang luas dan nyaman, Widuri Restoran cocok banget deh jadi tempat buat event spesial kamu. Langsung aja datang ke Jalan Ciliwung nomor 19 Bandung atau cek Instagramnya @widuri.restoran buat info dan reservasi. Widuri Indonesian Restoran, sajian elok untuk tercinta.